Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi diucapkan kepada semua pendengar Satu Suara Alive 90.5 FM.